Anting matanda pang orang minanun te, temeron te tawano we, ya ipun wapui mewan orang kaiti minis simuin cio ato wana di sangra, kwa wati meton kanya ni penera katana te bikin orang ke, ngay rin apun te meton wakin aku, me kanuan di kia wawo me audine din na koim, tira anako kanuan nam tawano we yo, ni kota pina pen wakin anu na kes, na pun kakame urari ki me, tapi kora, wawo, akita wana te meton na pen roro na roi, kanuan te spangam, me wakin api ake kota pini yang weyon, pun wakin ina pe inanun te, Tetapi orang orang yang meminta pakai kakak kakur, na pun wakin aku dikit meminta pakai raudin aja nih. Jangan pakai kawan kita kerja kakak meminta dikit kem, makanya kita ramai. Mena pun tema tu, kami urai FM 89.9. Nipun angangan aku nak aku kukurim, aku nak aku rawan aku kanuan tetapi orang orang

0: men narakati na kon kanwa narata he kangaro ayo meuri FM 89.9 ibukim kisasapay rongoro kisarere inyoko awal pa na ay kaon meki nagi agya natime to ande ki patahan kong orae ko nuwa woy ko ante irarikim tayo meuri FM 89.9 itime to ande ki meri meri nipeko ibukim ay bukim na pera ay kiripes
1: Oi buen si to wanna roi man gaita minis e buona baro I ne maua I ne maua FM 89.9 de teo de sorai da de kan kamauru ko mori ki na maua ri ngi de ko manga sporo ni da a meni terra me kan ngi de samakure ne to ko to yo ne pe mo ki on da ben kira mo ya to paran ka maua ro ben de am du ne ka ro pa na ma yo ne pa ri ki ko na maua ri a ne buen de maua na ko ki ana kon teru ni ka ri kera ro ge samura am ro ro Hari pun buat nak indahkan dengan orang darah kita ini kiman mewuri FM 89.9 ni kerana pun roy tebuina anda tadi. Semua anak pun dalam negeri orang minas semangat awak kiman kakakbus hari ini mewah awak ya kiman tadi. Anikan aku yang kata kiroi anak aku ya kiman kan kata kiroi anda baru anda. Apa kan tadi anda pun gaya tak wabung wabui metuanan surai wabatanga wabui mewanua tak ada nebuin week ina nanti dari kayu. Sedang orang anak pun dalam negeri orang kaya pun puroi cawan. Nebau.

0: Awan ni Jackie Boy me kuna na ni kus pesan nomor yakin nanti tayo de songra senang waki ba rakak pusare terima waki aki pun nerona bare senang nomora sponsor de samana na kun nam de waki ayo pesan ora na kun nerona orang ya onde senang kuna kaya kaya na sira kaya na nanga de kuna nanti tepakan daya temaro ayo ki dinaron de nomor isu de waki tapuru wo awe isu de mewa.
1: Ya kata orang kau mesti nawaiti anda wujud yo. Nanti boleh tak kita mampu ribu kita dauri aku tu kiorak. Mangan ada tapi nak awal dekian. Oh tu tu kuan kiorak ya tu pepu popi.
2: Tu pepu popi pun kiorak ya. Eh hari kata kuan kita pun tiada. Kiorak ya yo. Eri kita mana Europe itu mana orang kita ada virus. Eh yang mana kita pada hepatitis B. Pun nak kita kan kita yang mana mati ini dia nak pun cuan kita. Mana si kuna nata kita nak harau tu sesu. Yang kiorak ya yo.
1: Oh apa tu pepu popi. Ayer ya karena kita acute hepatitis, ayer ya tema tu ada chronic hepatitis. Kita acute hepatitis B, dia boleh cuma ini kan dalam tarikh zaman norak. Ayer itu kan jadi apa yang aku nak antuk ni, ni nol entah usah dalam tarikh ni kah itu lah tiorak.
2: The chronic hepatitis B, tema tu memang kita perlu kui nanti terawa. Ini nana nawa tena makanya, nanti mohon saya ni ekonomi kita ini makan terawa tak. Sebukina, by ayer kita terong. Kawasan terapata. Awak juga terharinan orang tu. Ikanan tu sesuatu yang terkini ki ibu kini berlaku ke hepatitis klinik.
1: Enam belas itu rupa ina kontia tu menaruh ikan. Demen, karena kini nama orang ke ikan kris mereka beri. Kebongkaran pay ina orang ke ikan suok farori ina kontia tu kira. Poisun nak kira ke menjemu ko. Kuben nangkana amen orang ke kita tewa. Akiaya kan merungin kontia tu.
2: Ayo, aron event jarak ayo. Tuwana, mayroon te sina e pepupo na konda sina inamantayin te bong.
1: Bawa, mentira ka e nanin sarapata mentibirin na pure inarinan te ayini o de mani.
2: Tinua, te ipuwa ka miran inanon te tayin urutay tayi. Te watanina awamay siriki.
1: Awa, te ipuwa ki nungin numarido. Tayin te koreira, te korubuay. Ke te puras ni iruwi, tayin te iruwi. Awa yi te korubu ki nitay.
2: Nimewa, puntevenin taanga ayaki nanu merinan. Ayye iruna te pepupo pi na konipuuna ke tuwana.
1: Awa yi te kanoa, kai spori ke tautawan terara ke nange. Taima, ayka yei ikuwa kia.
2: Ika kawa ki te sisu ipukina taakina ba yei iruna te pepupo kia kia. Choko konimeki sisu iru ya pepupo. Pusimayan te sinto toko ipukin te pepupo are ahangana kia tein te moanipung. Katokan te ipuwa kan niran kene mariro. Katukan temu ko, kita kauven, kita mengin metenang kona. Aku waridikian karena kita mara kekakilis atau on karibereve.
1: Ibu kini kan bukan aku waridik hepatitis klinik dari kita tahu klinik itu pun tiada nara kini bereve. Kiri sihir nanti telefon naya kekafu kia on tenamba awat temuan ruwewa, nawan temakuri aitai sisu naran naikai. Nikatu mana pun, katene pun, nanti awan way wanti ngabung, nikaru pasti awan ne wanti bagan tay. Aku nak lebih semaya kita handu ko, ini nanti ayikan ne, langar roin. Saya kerja tay, nipu kan nanti tay popo, bukini baru ni lah.

0: Ya kata orang macam ni awak kian jauh je yo. Nanti boleh tak kita mampu ibu kita dah uli aku cik orang. Mana lah hari tadi nak awal dekian. Oh tu tak kuan cik orang kian tepi apa bopi.
1: Tepi apa bopi pun cik orang kian. Eh hari kata ibu aku nak pun dia tu. Cik orang kian yo erik nanda nak urupai dengan orang kian the virus. Eh yang mana kian pada hepatitis B. Pun nak kian kan kena yang nanda nanti ini dia nak pun cik orang neta. Mena si kuna nata kinkane korawa tesisuo yon jora kia yo.
0: Owa te indipepo mo pi. Waya ya karina kete acute hepatitis. Oye ya te metuwa at the chronic hepatitis. The acute hepatitis pi. Ya buswa ilaka gila matara nte menorek. Oye ite khantani nga payana kuna antugi. Rinaron merlu nta usantirabata. Nikaitara te orek.
1: The chronic hepatitis B, ete metuwa menanti pe apoko ina nintera ra. Imina no wate na makaina, mente muantayari e kumiyaki te eve na kontera pata. Chibukina, pa eaki nete irong tausan terapata. Awa yo te harina nga orati, e kaina no te sisuo, mente kiriniki, ibukin te pe apoko, ete hepatitis clinic.
0: E na taisi te urupa ina kontiato, men naro ay kai. Te menin? Kanekin na mara kaya ka Chris, menikadibili, kabungalan pa yung nara kaya ka Giswok, parori na kontiyato kaya haki, po isin na kaya rin mentamoko, kubin nangkona, o men nara kaya kita pewa, at yawe ka merulungin tiyato.
1: Ayyo, aron even jara kaya yo. Tuwana, mayroon te sina, epe popo na konda sina, inamantayin te bong.
0: Gowa, mentira ka, eh nanin tirapata, mentibilin na pure, inarilan tiyayini, o dumane.
1: Tinua, tipu aku, niran inanon tetai nurutai tai. Tiapa taninga awamai sedikit.
0: Awam, tipu bogi nui nomari lo. Tetai itu korai la, itu koru buai. Tiada puras ni lo wi, tetai itu lo wi. Awai itu koru bogi nai.
1: Ni mewa, pun tenen entanga. Ayah kita nui merenan. Ayah irona tipu bopo pi na konu puna ketuana.
0: Awai itu kanoa, kai spon kita utawan terra ke nange. Tema, aika yai iku akia.
1: Kalau kita sesuai bukin na taki na bayi iron tipu bopo kia kia. Ini kita sesuai roya tipu po, pusimayan teh sentuh toko bukan tipu po po, ada angang anak ya teh entah mana pun. Katukan tipu kan niran kini mariro, katukan temu ko kita kopin kita mengin meten angkona, aku warikian karena kini nama rakyat kakiris atau ro on kari beribu.
0: Ibu kini kan bukan aku warat dia betai di screen, dari kini dia tahu screen kita pun jauh nara kini beribu. Kiri sih ada telefon dari kita buat yang antenamba awat temuan ruwah, lawan temakuri, aitai sih naron naikai. Nikatu mohon pun, katene pun, nanti awal wayan tu ingat pun, nikaruk pasti awal lewan tu bakal tay. Aku rasa belum semaya kita handuk, ini nanti ayah ikan le, nangar roin. Saya kata kepai, nipu kan tu tayar popo, bukan nangar roin.

Wabu iri gitu manis saya pun apa rata kita serah mesra lagi raka kaki pusat itu nama wa kaki. Nata urai ini mereka kaningan ngai di karat darbon. Tanam manis suwa nama wa akhir tabur wa awa suwa nama wa.

0: yakataurawa kam ne mewaki an jabu ceyo nan da bota gina maguri bugin da dauri ya kati kiwarki magana ne ta daga wanda ke an ta ta kuwan kiwarki ya ta fafo popi
1: ta fafo popi kon kiwarki e harika ta kuwa kina kon tiato kiwarki yo erigi men na urupai temen noraki e the virus e yaranaki pati hepatitis B pun naki akan kina yana na natai nebe na kon kiwaneta mena si kuna na taakin kane horawa te sisuo yon kiwarki e yo
0: o wate ita fafo popi waya ya karina kete acute hepatitis aye ya temeto at chronic hepatitis the acute hepatitis B ya buswa ilaga dira mata rin temen norak aye ita khantani nga paya na kuna antogi rinarun in tausan dira mata nikaitana kiwarki
1: The chronic hepatitis B etemeto amenan te pa poko ina nterava imina no wate na mahaina mente montayere e kuniaki ke eve na konterapata sibukina pa eki mete irom tausan terapata awa yo te harina no araki e kaina no te sisu na te kiriniki ipukin te pa poko te te hepatitis clinic
0: e na baisi te urupa ina konciato na naro ai kai te nengi kanakin na marake ka Chris Mercadelli kabongana na pa ina araki ka suwa Parori na konciato ke hak poisun na kere ke mentemo ko ruben nangona amen nora gili kita pewa ake ave ka meru ngintiato
1: ayo aron even jora ke ayo to wana meiron te sina e be bo po na kon mesina ina nan tain te bon
0: bowa mentira e nan intera bata mentira ne pure inare nan te ine o de mane
1: tenua te pura miran ina non te tai moro tai tai te va tanina awa mai siriki
0: awa te bo bo ki no ni marido te in te koreina te koru buai te te pura sini lo wi te in te lo wi awa i te koru ki ni tai
1: ni mewa pon te ne nan tama aya ki nan me re nan aya i ro na te bo bo pi na kon pu na ke to ana
0: awa i te ka no wa kai spon ki ta uta wan te na ke nene reim e ka yai i ko ki ya
1: ka ka wa ki te se su e bu ki na ta ki na ba yai ro te bo bo ki ya ki ya te ko kon Mungkin sesuai roya tu bopo, kusimayan teh sentuh tu kau bukin tepe bopo, ada ahang anak ya teh entah mana pun. Katukan teh buah niran kini mariro, katukan teh moko kita kau pen kita mungkin mete nangkona. Aku wari dikian karena kini nama rakyat kakiris atau on kari beri.
0: Ibu kini kan bukan aku wari dia betai di screening dari kini tetap screening kita pun tiu nara kini beri. Kiri sini nanti telefon dari kita buat kini on the number awat the one ruwa na one the makuri aitai sesu naron naik kain. Nika tu mohon pun katene pun nanti awan ruwa one thing ngabung nika rupa tiu awan na one the pakan tai. Aku nara pun semaya kita handuk ineri nanti ayai kan. Dengan Roy, saya kata kita ini bukan untuk dia pokok.

0: Det begynner da i det mindste rundt til at nå og snakke og gerne rundt deres sponsor, ikke? Så det med, at du går og gerne rundt deres sponsor, begynder den at råge rundt.
1: Jeg kan tage råge, om det er uagt, at vi tager jo. Men det burde ikke nogen mulighed, fordi det er lovligt, at det gør ikke. Mange af det, vi kan gøre det igen. Og det tog en teori, at det er for at
2: The Pepo Foo Pee kon Tioraki e harikate i kuaki na kon tiato. Tioraki e yu erigi menga na urupai tine noraki e te virus e yaranaki pa te hepatitis B. Pon naki e kanikinayana na matai neve na kon tioameta mena si kuna na taakin kane horao te sisuo yon Tioraki e yu.
1: O wate in te Pepo Foo Pee, pa yei e karina ke te acute hepatitis o yei e te meto e te chronic hepatitis. The acute hepatitis B, the possible irregular matter in the menorah, or yet the handling of Panacona and Tugri, Rinarun thousand delabata, the Kaitara Tioric.
2: The chronic hepatitis B, a tenetomen and the Apopoina Monterava, you mean a Noah Tenamahaina, Mentemontaire, Epuniaki, the Evian of Monterapata, Tibukina, by Ekimeti Rom, thousand terapata, or you at the Hainan Noraki.
1: E kaina no te sisu na te kliniki e putin te bebo ki te hepatitis clinic. E na besi te urupa ina kontiato men naro ai kai. Te men kana ken na mara ke ka kris men ka deveri ka bo ngana pa ina ora ke ka kris ki men demo ko oben nan ko na a men na ora ke ki te pewa a ke ave ka mer lumen tiato.
2: Ayo aron even te ora ke ayo. Tuwana, meiron te sina e pepo po na konda sina ina nanta inte pung.
1: Bowa, mentira ra e nanin terapata mentibire nupure inari nanti aine o te mane.
2: Tinua, te ipuaka, niran ina nanti tai nuru tai tai, te wataninga awa mai siriki.
1: Awa, te ipuaka po kinu ino marido, ita inte koreira, te koru buai, ke te puras ni ilo ui, ita inte ilo ui, awa ite koro uki ni tai.
2: Nimewa, ponte venen taanga, aya ki menu imere nani, aya irona te pepo po pina koni puuna, ke tuana.
1: Awa ite kanoa, kai spori ke tau tauan terera, ke nange, peima, aika, yei ikua kia.
2: Ika kawa ki te sisui pukina taakina pa yei rong te pepo po kia kia. Toko koni meki te sisui roi api po po, pusimayan te sinto toko ipukin te pepo po, ari, ahangana kia te in te moani pung. Katokan te ipuaka niran, kini mariro, katokan te moko, ke te kofen, ke te mengin, me te nangkona, o ka waririkien kana kim na mara kei ka kiris, a toro, on karibiribi.
1: Ipukini kan pokam, a kawalati hepatitis clinic, garikin te toro clinic, ita puntio nora ki na veribi, kiri isira na te telepon na reki ka fuwa ki yon te namba, a awa te wanar wewa, na wan te makuri, o aitai sisuo, narun naikai. Nikato mwana pong, katina pong, nanti awar wewan te inga pong, nikaro kwa te awar lewan te pagantay. Ako nana ka namsumaya kita ando ko, inari nantaya ikan ne, nangaroy na. Sa ikarikatay, nipuwa ka na te tepo po, ipugin inari lungi na.

Kalau orang itu menis mengapa ya buat beroy ada irsa nama serab mereka, sena bus maya kerana terbun de dayu, dan manis suara mengawal dia terburu awal suara mengawal.

Ah, ibu nebo roy you know, yon nemo ria fumai tinan boy nine, main nan na koki na kon terun kari kero ngorong, ta sakai tau mana kon nara sponsor, ke de tebo ta ki bukin nebo ria kato ki ora ki bukin, am kaka ki bosu tebo ngwa ki, ang ke ne sara pende kam terbun, de ere kuro ri rande de muan tai ye, na te kiro ikanon pakan tai yu, ke de muan tai ri kai yu, ke ne bane kote meto nor ngong rai ri ki nebo ria fumai tinan boy nine, de te kiro ikanon de, te muan tai ri kai, ere kta mero ayu.

0: 頭は。
1: Oh, sebenarnya itu yang wakil nara program mereka bersama yakin dan ini akan kata kaki orang memori FM 89.9 gian kalau kau pun roh jawa isu ada sena mesra wakil kan program ayo.

Na unang ako ko rokon jerun kare kero no kaya yang pernah puro isu ma dorongan nama moyo tepe tepe kemajuan napa aku kau kena tanya tanya dikayo.

0: Wakanda kan de dukur pun dah ni, de boy zone ni, mana kena yang ni all that I need. Aku pun tidak boleh ada minyak semua yang jauh isua. Tapi soi mahu tahu roy raga. Kata orang tanda entah mana dari kaya us, nanti mentuh an kau kian kau yang tanda ni negi, sana ngani yang pangkan ia tay. Ngarutan kata orang tanda kan orang nak de ayah ayah orang de de rapota kita makudin nak makan panak e yai. Aye orang ika tangitan apa na nak kuiya deh demerena nak ora ara ugu ara deh ini ni ada ni detail kaya.
1: The waterphone make up nansa si nanti kabong ni karekuat di kanabong. Kareke kanom anerek the 5 up yon the 10 buintara the 10 buintara the recharge the 4 up yon the 1 buintara the 3 up yon the 10 buintara the 10 buintara the recharge or the 2 up yon the 1 one the 10 buintara no kondo no buintara. On net money you begin the 1 buintara or the 10 buintara and then the day the 1 atibong the 1 recharge and then the day the 1 atibong the 10 buina or the 10 buina the 1 recharge and then the day you begin the 1 Adabong. Awai tu wabu intara, ibu kini isu adabong. Awai kerja nariki, ada tiada intara, atau tiada mabu intara, ada urut charge. Ada nak kena ada taina, ina nun tu puna adabong. Iri boroi, ati kau nak kaji lagi nak kaji. Nanti kali nak kini, nanti mereka penansa.
2: Kurapa.
3: Holy pass. Orang kaji tu boroi, yon tu holy pass.
2: Kerja am data, ayah kesana. Awak kerja pilih kebun ana. Cinta mana intara, puna. Ina nun tu wana adabong. Orang kaji. Start, don't want the book. If we're gonna get enough, the board will roll again. It is so much, I can't believe I can't believe it. One home.

Nayara na Britney Spears me kuna na nay te kora na nay ge te yai am katano tan de te de montai di kayu ya kare kaya matau ke ya tangiri amu angana pan na wari kaya bukin nam roro katano ta ayak kaya dana jare nay ge kana ite kan ta katano ta ayu imerenan fa pusi penani penani kiritome ne kai tarak iron teresa ta moayeta Nakun Teresa Tamoyeta, Matarina Mamanena. Tenepu Sipeu, Matarina Mamanena. M.K. Karosu, Teresa Takai, O Kaure Makin, Matarina Mamanena. Matepeu, Kayoro, Matarina Mamanena. Kosonga Kikai, Pa Konakae, Takabuia, Inapu, Bikinipu Quotes, Ndabong at Takawapong. A wabui mewanua yei bongin tena makaina ya surai. Uwa tenga a wabui mewanua. Ntewa te wima tuwa nandei ngapong. Pa kona kaya tetanga ya kaitarako meirun fapusi. Penani yao, penani kiritome. Ke meirun fapusi penani au penani kiritome. Ko kauringa ki kai bangka na kua ki rokon taka bowi ya ena waki nongoraya ki tetangitang na kian dapatam. Ke ekona taka bowi ni kakaya onia ni muim. Tetang tangiran tetousa. Tamnapa ayo mairon fapusi penani a penani kiritome.

0: 门当当当 ，and what home？ 哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒。我第一眼看，也第一眼那个，你不敢播，有那个人播 what home？Yang kaya nak pakan bu, water phone. Emon jenis ceroy ni rendah Samsung. Ati U6, ni pun ada bubu api meruah. Ayah ini nampak anak kes. Ayah ke phone?
1: Yang kami kau nak kiri nampak nan Samsung.
0: Bayar nak nak kiri nuk. Aku wari kena nampak yo. Ati U7, aku bubu api meruah. Aku phone angkai. Apa pun phone ceroy, aku bubu ni api meruah. Aku wari nan. Temoto I 14, ati bubu api meruah. ZTE 835, ati bubu ni api meruah. Aku phone angkai.Kau orang apa nan? Jenuh biar vi 70. Eh, wabu buat tetara pun angkai. Apun roy, pun wabu buat mepi meruai wa. Jenuh biar TV 80 max, wabu buat mepi meruai wa. Pun angkai, apun roy main mana? Wabu buat, ono mepi meruai wa.
1: Anaya, ngaya mohon cekang angam buat telefon nan ni. Xiaomi Poco, eh wabu buat mepi meruai wa tetara pun angkai. Ya wabu kita wana kon wabu buat mepi meruai wa.Tablet ay katao roi na nalipeira ay kati Samsung Tab A9 o ya po ni po po kitawa na kon tinipupua ni mea pimeruwewa. Ana Tab A9 Plus ni po na ay sipupua rupa pimeruwewa. O ni po po kitawa, ni po po kitawa na kon onipupua ni mea puititara. Ka po ang kay wawa de Samsung A07 o inareki irong tinimeapu inipresent de paka ni po yon na mga wawa de pon at de A07.Ireki nane amai phone at 17 na haki nana ko o tapi wari kita repon ai ka tauroi nanon peira popa ngai pa yekyo kyo kita

0: pas.
1: Si woga tu tara aku nak kuri ni kapung mana si pororoin de tata nuka ni pom. Kari ki angkai aku nak kena minta ni si menjo tebuina de tairi ki ni karuwa jo nuan tenga pom. Ori asta tu wana woga ke de bagi ibu kini kari nak kim te pororoi de tata hari ki kapung mana ki ni pen de tairi nanti awa awan takarang aina.
0: Ori asta tu wana woga ke de bagi ibu kini kari nam de pororoi de tata hari ki kapung mana ki ni pen de tairi nanti awa awan takarang aina.
2: Yai tei ensua nakoi yai.
0: Kata aras pasua kanuam. Ori asta tawa na tenua noa te poki kanakoa ke sipawa kanuam na kon na musu ke rorom. Oi kain dari kim.
1: Ya, ai buna ke kora na kana seve so da phone
2: ne. Bring up a word from Lady Gona Nigeria and then I begin to take it next.
0: Ya kope.
2: You begin to mem na word from Dino. Your analysis na the kope. You recharge me. Oh, the secret. Kana kwa dai baki kanu na telepon. Ubusi yang kope. Ke kanu agi dan telepon nairu ya mutu. Aro rom na ke phone.
1: Ya, oi ya wa tai kana kwa kinda ngoro.
2: Ni na bui te tai bukini kana kwa nam ngoro ni ka tsotu kana na makaina.
1: Ha kan tawa wa, ubun wa wa.
2: Ya kan na nga uringa. Ore sta. Awa awa awa the boy.
0: Whip job. Ya,
1: mahate whip job. Ba bai mahate rang an te whip job.
0: To whip job pun nam dai job. Ara kota ngiria. Ken nam tabu ara ko mena ngai. Ya ni peisi.
1: Ya. Kau buang apaan lagi?
0: Ibu kini kita buang kan kawar atau website ayo. www.vodafone.com.kr. Nakon cawap, orang nampan telefon ki, anak nampan telefon rom dinia amais atau nakon be.
1: Itu orang dah wapi mewah siapa inanu nisbu telefon.
2: Kan orang kau kan? Apa nanti nanti orang bincang? Inanu nana sales Vodafone.

Ora sarap untuk narata iri kayu ke desaura senang musyrawa ya mai kain ke ya pun put ya sen put ya buina yang ati gerawan kena ada iri kayu mai kan pun ada tegerawan mai pun ada ngapa na musu uring ngan gerawan musu mai ta pun ada musu ke ya sen gambar roko mendam du na kanok bana mai yon pai iri terawai kai pun gaitar mon pitak tegerawan iri kayu uring ngan mau dia sen mai cenan buina na ngan mau kira kena pun tei ngapung tei na pera pun tenei mai iri ngan tia wono usmago pa senang akai sepuh kena pun tei ngapung tegerawan iri kayu. Sampai

Oh, na warga mo te tawon kan on tepung ibukin te tenga pung ayo ke sa tara mo rono yo joro ni kirpas ma pana ba kare ma ton tiang kauring namba wa boi ma awu te ma to ta kauring yon kare ma ton tiang imere dan te ibukin joro ni kirpas sa pana ba dikin ta bo ke aro taki na nang ni karau ai ka ka kanu ma ni kora kora aurunga kitabo ta namba ta pana paina te ta uro into to ko ikanga ke na kona ro taki mai ai Tawon kan awan tepung ni bukan dia cawan kita pas sampai panapa. Ayah kata orang ke, karang ini nanti bukan terminus nak on jawa onuwa. Kepada upur ini pun orang ini mewang ke karang ini nanti tepung itu ada kata tepung wabui mewuan surai. Yang itu kita pun kan nanti teripu sayu on jawa onuwa temuan tadi. Tapi hari kita, itu memang orang dota kita cawan kita pas sampai panapa nanti yang nuwan anginang menang buah kaki awakan. Akhirnya itu memang orang mana ini angin no ini yakin cawan. Jangan kita pas sahabat apa tiang, apa itu yang kami tua tahu, mai yang kami yo, nak kami yang kami yo, ayah wow, nak kami debuhi mete nuat nuts, yang kena antuk hari mereka nanti, tari, enroi, meni merebu. Makin nampu tari tari tengah ina yo, anak wanang inang tahu tana men bururun karau, nak kami apa itu, nono tapi uo, terang di tari ki enroi, men bururun karau untapu tapi uo. Mereka ya bayang tarau amayana. Nangai na yo anau anangin ang tautana men bururun karau ke abebe ten tapo tapewa antaran de tairiki anaroi men dikira ke anau anangin ang tautana men karau abebe ten tapo tapewa Korea aranuka abemem nangai na yo anau anangin ang tautana men karau abebe ten tapo tapewa de tairiki anaroi andikira ke anau anangin ang men karau abebe te nakon na pontau no no ustabitau aberu anu kunau nangai na yo anau anangin ang tautana men bururun karau nono tapewa Tetapi kini, anak Roy, dikira kini wanangin angin mana karau ABP te nakonnya pun tahu. Ono tu ada mana waruran tengah inaiu, anak wanangin angin tahu tana. Tetapi kini, anak Roy si teburun karau nakonnya ABP te entah apa tapi uo. Panapa, tiang ABP te nakonnya pun tahu me meang meyo, ane meyo nakon tebui me meyo de not, tadi anak Roy me merepu. Panapa tengah inaiu anak wanangin angin tahu tana mana karau ABP te nakon tetapi kini, anak wanangin angin nangin tetapi. Men karau ABP te nakonnya pun tahu. Kawin na makaina, tepongin na imuin de sipong iata. Kataw-tawan te oram mea teyapus. Teyapus in damoni ngapong ayo, ono wa deminis nakon jawa tepuina, deriata ay tawa na tesimare ruaywa awa temita. Te oram nakon bakantay, tepuina imuin na uwa, derinano ay tawa na tesimare awa uwa temita. Teyapus ar imuina, wanua deminis imuin tepuima tawa na tetairik, deriata ay uwa tesimare akia awa temita. Jauh orang lain memang orang waki. Usin no, tokin kau te takau ringiana. Ya tokin mungkai takatau roy yon usin no meyaki bukan jauh orang waki. Ayo takapenian orang waki bukena. Karena tuan tiang di mana nanti kau ring nampat tebui me awa. Ete metuan katau tuan di metuan tiang di mana nanti bukan jauh orang lain memang. Dikin dah bukan rotakin nangin karau waki ka kod akakanua menekora kora. Agar orang kita boleh nama tanpa payah nanti tahu roh itu tukoi kanga kian aku nandu taki. Tawan kan awan tepung kan jepukin te jangan orang lain memang orang waki dekat tahu roh kia pu awan karang ini nanti tepung ayuh dekat tepung wabi mewuan surai. Enak tu kita korang teri pusai jawan awan temuan tadi. Tapi hari kita, ini mana ada nang buka ni mana imeangin jangan orang lain memang on nuwangin ang mai tiada nuwangin ang mai ya irota angin jangan. Ia lagi nanya ada nang buka Tuwana, eti ima tuwana pa nime na ima yakin jaanon rawaki. Ma tuwana ginang ima yai ewa mea yon na pa te jaanon rawaki. Jaanon reina meang, teang nga pepite o nime tuwa tau me ima yaki mea yon nako me yaki meinu. Ewa wana kun te pui ima nime wate noats. Eko na antuka di mene nantai, taari ena roi o nime repu. Te reina ntangay na ayo ena wana ginang ima nikakarau o nikorakora ima re nantai. Tarante tairiki on te reina ena wana ginang nangin tetai. Men karau ABP te nakon na pon tau. Tabaran dangay na ayo ena wanang inang men kakarau ni kura-kura imerenan tay meteis o repuen tepe nono tepe uwa. Tarante tayri kiyon te rey tabaran ena wanang inang inangin tatay men karau ABP te nakon na pon tau. Kirisibas ang dangay na ayo ena wanang inang tautan men karau ABP te ntapo tepe uwa men kuna ni karau pon tau imerenan tay. Tetapi riki on Christmas tu utara tu orang ini nangiman karau, apun tahun tahu tapi uo. Kanton tiang ayarik, nen na pepe te mai mai ya ki mai nuku, naku mai ya ki mai yo,
akia na kun wanu de not spirina tari en roi yon kanton tran tangai na yoi kanton de na wanangi nang tuta na men karawa pepe den tabo de bewa tran de dai ki kanton den roi men wanangi nang tuta na kawai na magai na de sibong yeta de bong ayo ko tau tawan tior ma de yabus I Christmas kan dengar bahawa dia bus wabui mewah demi ni senakon jawa tabui matuana dari ata tuana temita. Dora yon Christmas wabui demi ni semuin mewah tempakan tai dari nano ay akiat semari ono wana mewah temita. Dia bus I Christmas hari semuin angkat senakon tairiki wabui meruai demi ni senakon kabarau beru wabui meruai demi ni semuin tabuina dari ata ay